0: Aku besan dan bermakota mereka buka kabah bujat si babu beli tuan itu lagi kan lah.
1: Balik ke sana,
0: Ibu mesti jual semua kesesuaian layar dah alih mangkuk kontra ni buka kabah. Asal sana ni dah umum tu mangkuk kontra ni buka kabah ni. Buku siar buka kabah di kenyang ni buku telefon dia ramam dan kesal. Bawa lagi milik dia ramam dan kabin. Ayam tu nak ambil besan sejauh batu pukul. Buku juga buka kabah di kenyang sumber yang fokus ada pada ramam dan bal mak fahy pun. Ya mungkin ibu saya bula berapa? Oh, aja ni nunu mangko kontra ibu bapa kabar di ko jia di ko cakwa cuyam membayu aisyah. Bukan dengan dalih aku simpan dia kat ibu bapa kabar dan lo kat isagam. Dengan bangko galang kor memalajin bangko saya musel demi sama ya dengan mengafah sama ya main mengafah. Aja balik nunu kontra ibu bapa kabar kabar di ko cakwa cuyam. Asa ya anto bilang mangko kontra ni buba kaba. Ya khaita. Ya bintang bedu yang judu yang sumber ni agam lebih buba kaba. Sama habis hati juga.

Aja batang hati lah jari wadi yang begitu nanti di begitu dari kaya. Walau bumi begitu siang abu kerindaki, orang makar mar ahlah. Allah kau husin berani agam lel balanya. Sama sama bermanya nanti kau. Sini berani beli kau lah. Jangan sampai kau.

Aje so da si amun malajan maka cakala sering jai. Aje so da si cakala sering jai. Mamunu. Waktu yang ada di Naija di sisi kiri. Sama hal di cakala. Ayo si kontrani buka kabar. Di tiba-tiba kau lagi pulosan.